Sumpah nak jago maju padi. My problem is I too savvy. But money for the poop I do. I got tau ya tak pada. Saya sudah wangi. You know si ubah yang bakada. Siapa kau juga.